yako abve kupesa nguwa ka zinjikaje zviri moshe yakotsvakawo kuona kuti kunza kungaisha diaro izvi chipisha chabasa ibatana naive pa upenyu kambalayo kuruna kuvisodzera zvino pano ndaenda kutete kuenda kuyatola ine mu MB ndi Paulo Kaliano anayanya kudzivikana kubvi iye Kalisa wa Gasa Moto.

0: nomere zangu ndo pia ndizo hizi.
1: Mm.
0: 8 6 10 30 273.
1: Pinda futhi.
0: Ndo pili. 8 6 15 30 273.
1: Okay, mazvita mone zvora kanaka.
0: Tatenda ngomanyandiro pamberi nabasa.
1: Tatenda. Paita umwe mudzimai wavatumira tsamba pano achizvo mangwana neamusha marare. Hadzandisoda kuti ndipinde mumhepo asi kuti ndierengereyo tsamba yangu. Hadze ndakambodana ndakamboziyana neumwe murume wakauya kundizi asi chakaita panga chekuti musi wacho musi waatanga kuuya wakatoti izvo nhasi ndinhasi ngatipinde kumaponde ndakaramba. Kubva ipona pendakamurambirapo haachandifoneri ngekuti ndakarambirei musi wacho asi musi kutanga wakangati zvingatipinde tese kumaponde ngekuti ndatopererwa pendakaramba nanhasi unoazi achafoni. Azi kuti paine urundida ngandifonere panhamba dzefoni dzinoti 86 59 73 34 2. Ndopindazve 86 59 73 34 2. Azi tinotaura zita rangu, tinozopangana zita, azinozokuzivisa zita rangu, totsvaga patinoti tizosangana. Kazhinji ndiwe wona togara takataura kuti mukaona unonga ari kuti izvo nhasi nhasi nhasi nhasi urikuda kushandiswa. Pagabe wakaoma bontra bayo mano vanhu varo ndinyorera tsamba mangwanani pafoni ndiani aripo
2: mangwanani ndinefunga chirariro
1: fungai chirariro tipei tizwe stresi yanu zvimaani makore mangani mechitsvaga mukadzi wakazoita here
2: zvisati ndari
1: ndimo muri wapinzwa bafu imimi nadona Isabeli ndichamutsvagira muprofita mupinze bafu hazvisi ndiwe normal fungai chiwariro une banka guru maningi asi hapana uri umuda chinyi chiri kuitika changamire
2: zvikuitika ndechekuti apadhuze andisokwadai ndodai kuri
1: mudhuze ari kuuya
2: mudhuze ari kuuya sendisokwadi
1: asi mimi maida mukanga muri taura wekure muruda wekure kunga kupi mii muri pahonde muruda wekure kubva kupi unobva kupi kwacho
2: unobva kana vanduzi kana chimoyo kana manika kana mavhonde
1: aha okay maje zvese zvazvichina nda ndirutsvaga mapu wekumuti ndimbomupinza bafu ngoti hazvingaiti makore matatu hama yangu isingaoni mukadzi no. Chatsvaga mapu wemutsaratsara ndimbomukwitidzira bafu saka muruda wakaita sei nhasi
2: ndiruda ane dzaita vanhu mutsvuku
1: maje manofungai mamusi kuona kuti mukadzi wenyu wekutanga urimuitira bibvu here imimi ngoti asiuriuzvidawo
2: urikuzvida ndiwakakusimbisa
1: ndiwo unomusimbisa kuti vamuzimakore matatu
2: vamuzkuedzei
1: namba dzenyu mhepo
2: 86 4
1: pindisai futi
2: 86 32 86 69 32 16 4
1: pindisai futi
2: 86 69 32 16 4
1: mazvita manobyeche wariro nekuhonde maone zvora kanaka asi musakangana kuti ndirotsvaga mapuwe ekupinza bafu nemasamba nemafuta nekofi kuti zvichinje ndaane anhu atatu aroda kupinzwa bafu ane makore matatu echitsvaga mukadzi asingamoni mana Isabeli manofungai kune amweni anoti handimwi handibhemi ngekutiranga paso ndisingatiranga paso kana kuti kupiroto anhu atatu yandoda kuvapinza bafu ngonomuvhala peni hazvingamboiti kuti apedze makore asina mukadzi asina murume pafoni ndiani aripo bhondiya tamuka kuti mamuka uziita muri kupi handisonyasa uzizwa Mukuta. Hello.
3: Hello.
1: Muri is gringere mukazi ngere murume. Asi apapa muri papa na ready kwaye. Muchipo.

0: Zire kuenda nkuwa padoko ni padoko shanuma kupata temseswa za setora 31 minuti. Matikwe rabote maskura ere.
1: Kila hizi mgoma Bernardo.
0: Turuku pia nani?
1: Kuno muriku pia na Thomas Ngoya kupaku mtana weka chimandao. Mulokalitate Bandula district Remanika posta distratifu Mesika.
0: Aha, Mesika.
1: Oh, mazindi zone ya chimandao mulokalitate Bandula.
0: Aha, mapinda mumhepo.
1: Zero kwazo.
0: Aha, tipei muda wapurtana ngoma hivi hapa.
1: Simati Alberto Mapope. Siro kwazi.
0: Aha. Iyo na ngoma ya rukende kunane?
1: Imienda kune familia zese kwa Angoya. Nime agari esi mtandiri chumo. Siro kwazi.
0: Shakanaka tinotenda, eh?
1: Basa vandiri mkoma tenda.
0: Tatenda.

Mateo Zhimapenyane nengoma yake zvemandisa kuno muchandidera wati nokuda singo kuti yekai woponera ndio penyika yevantu vanopona pana zvoti chaita tinyambokuda

0: Maria.
1: Ino guma ndiri vizinyu na chikora ichona.
0: Ino
1: kwazo.
0: Ndenga ndiri yo zuru ikweyo. So andisi kumuwana pa chikora yo madzikwera.
1: Hata ndisha mufonera imangwana ndiri kuona ngana kufani mangu munhu mireni irima kudai.
0: Azvito kushata chete paitezwe kuti vhiki renyu rakapera muri papi munani muchiitenyu.
1: Vhiki rakapera ndiri paumba chishanu ndanga ndiri penyu. Zvokubvirira kuti ana sabatana nhenda kumabesa ndikwasambidza. Ozvura mapomada mapfekedzera machira madzuzi rakuona kudzirira nyama dzinyaya dzemabesa.
0: Ngoripi soko remunozopa kune vaya vanotenga mafuta ozvifambo kuenda kugara nawo mumba tiri kubhuya ngomagazolina kokuti ndiwo anonyanya mani kutambudza akabata nomuriro kudzima kwawo kunozonesa.
1: Aba izvona izvozvo kuda kudzenga kuti wakatenga magazolina mwenda wochengeta mumba imona ndimo futi mamurubesera moto imona zvinobara unyadzwa zvoda kudzenga.
0: Une vane zvifambo zvinoshandisa mafuta otinoteya gazolina kubhuya kutiri kuita pano ngozvipi zvamunoteya zvinodiwa kuti zviizwe muntu unodiwa kugara nacho chifambo mukati mamugara kuti mbhazo maanovata kana kuti vana mudhurudhu vanodiwa kudai vanogara chindau chiya chokuti vanoisa zvifambo zvavo kuitira kuti vagare ndapo nengozi.
1: Zvirokwazvo hazvidi kukanda mumba kamari zvokuda kusvika ndau saidi razvo kazvinowatawo. Esi magazo mukambostive inonga iri mugrafu pamumubhidhawo wototsvaka kuisawo saidi rimene kudai kuti zvisabari unyadzwa.
0: Tabonga muna soko rimweni ndomunaro.
1: Soko rimweni ndokukurudzira kuna madzimai ngokuti ndo anogara maningi pachoto chibika bika baba anonga ari kubasa. Hino tee kunyasa kukondorera maningi ana adoko ya ngokuti anonga ari pachoto pogota moto. Hakozvo kuda kunyasa kugara mintu kidhadho kuatenga.
0: Aiwa tabonga.
1: Zvirokwazvo tiri tese naese madhisha mwari womiri zimbisezi naese ari kuzvara jimusandiki mutingaa pindo domingo rakanaka pindo siku wakanaka.
0: Tabonga.
1: Zvirokwazvo.
0: Ndauwe pafoni zina.
2: Muripo zvavo.
0: Zina.
2: Samueri João de Boca kuno bisika maposa padunda.
0: Vereketani zvakanaka zviripo gumoshoni kunenu.
2: Ndinevano Samuel João Kebuka.
0: Vasamuel João Kebuka.
2: Tebuka, Tebuka.
0: Tebuka.
2: Adame.
0: Kakarini kumuri.
2: Ah, kono kure moshon. Epo basi ndo kure.
0: Mpepo iri kutambudza.
2: Iri kutambudza. Vende mwapo mwuru kupa kupita zane mchitudiomo.
0: Sokuro munosiya kune majibaba ano majimai vanogara novana.
2: Nkoza mpepo ndada kupfekedza majuzi wana kuenda kuchikora wana kuti aurere wachiwana mukachimbidzo kupika nguva ichalipo nekukhanuruka kupika mababa ati ukatezana nguva dzako kazino ukatezana namamusati wako nekurukhadzaonza zamburosa nekuti thangwadi konkha maona majina ndada kuphatana rudo mukachitala pamakarati. Izvo chadi nekuti mhope zvino isi ndada kuphatana kuti wana wakure na njira kwazvo maona mafara yangoti naye kuti yo posa uri paduka gurisa gurisa ne nekuti nguva ino ino nchakukoya posa kuti wana wakhane kurya kuti phaja chewana kuenda keya kurya pavizinyu hensi makore basi phaza tsvake atsvagamarikicho hatina nzara kuno hatina kudeka maona manji maona maereo posoro zvikhare mushe maningi kukoya kugurisa kurambiswi asi gurisa muchidziva kuti kuna nzara kunzako. Ndiyo mpango wangu ndina mpeguru sibe ndi chukupeka zvako.
0: Zvazika chete paitiswa kuti hamuna rimweni soko ramunaro.
2: Soko rinangu handina so pere mungani kwa soko ndirinao kani nyimbo zvako kakuindua na majidasha mamunanga. Mungani rizira ipapo ana ati ndagona pa nina munga changa na ninga padoko.
0: Muri kutizwa pa Onda Media kana kuti muri kutizwa pa 104.8.
2: 104.8.
0: Tabonga.
2: Ndiri tenzi babu wangu.
0: Bye bye.